ada anak-anak begini yang kecil-kecil begini bagi Allah. Maha Allah.

cek-cek dari dulu-dulu dulu. Pixel cek-cek kan dulu. Bikin kagak baca aja dulu. Pat-pat aja dulu. Beres-beres aja dulu. Banyak

0: sama si sangat terpilih.
1: Halo, Mas Kar. Halo, Mas Kar.
2: Social media kami, kami kita

laki-laki narik gue di motor. Atau bakal kelanjang sama yang lain teman-teman.

hari-hari siap-siap. Awe-awe aga untuk nara nama ke sasa ada ini sasa lagi untuk ini kelas pan pan pan